العصر دمي ماسا دمي وقتو إن الإنسان لفي خسر سنجه منوسيا سموع أكن مروكي غرغر وقتو غرغر ماسا إني بانيك أوران دان بانيك منوسيا مروكي. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasaw bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti
tidak semua menerima apa yang kita

pasti ada orang yang mengolah-olah kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar. Dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian.
lawani, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTV. Pemerintah Kota Serang membawa sejumlah usulan pembangunan kawasan pesisir utara saat audiensi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Gedung Minabahari 4 Jakarta Pusat. Usulan itu meliputi pembangunan Jalan Cincin Utara, penanganan abrasi hingga rencana pelabuhan daerah. Wali Kota Serang Budi Rustadi mengatakan pengembangan difokuskan di wilayah Kelurahan Banten, Margaluyu, dan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi pesisir yang belum tergarap maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dan persoalan lingkungan.

Informasi selanjutnya datang dari dunia showbiz. Met Gala 2026 kembali digelar sebagai perhelatan mode kelas dunia dengan tema Costume Art yang menyoroti relasi busana dan karya seni. Ajang ini bukan sekadar parade selebritas, tetapi juga kegiatan penggalangan dana utama bagi Costume Institute di museum tersebut. Met Gala merupakan acara tahunan yang rutin berlangsung setiap Senin pada bulan Mei di New York, di mana kegiatan ini menghadirkan tokoh ternama dari berbagai bidang, mulai dari industri fashion hingga dunia hiburan internasional.

Beralih ke dunia olahraga, teman pro 2 langkah petenis Indonesia Janice Chen terhenti di putaran pertama Italian Open 2026 usai dikalahkan Peyton Strins. Janice takluk 2 set langsung dengan skor identik 4-6-4-6 di Foro Italico Roma Rabu kemarin. Janice sejatinya tampil agresif sejak awal set pertama. Servis akurat membawanya unggul cepat 3-1 atas Strins. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Strins meningkatkan intensitas permainannya. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepadang.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026? Masih bareng BTB di Spada nih ya, sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini. Kita bakal seru-seruan bareng untuk mungkin bukan menutup minggu ini ya, mengawali hari kelima di minggu ini. Gimana? Kalau minggu kemarin udah long weekend, jadi kayaknya minggu ini belum bisa long weekend ya teman Pro 2 ya. Harap bersabar lebih ekstra lagi karena long weekendnya baru ada di minggu depan lagi teman Pro 2. Kalau gitu informasi terup to date nih teman Pro 2 pagi hari ini tuh ada info kesehatan dari dunia yang lagi rame banget gitu ya. Tapi kamu tenang dulu, ini jangan panik, dimana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini baru aja kasih penjelasan soal wabah hantavirus yang sempat terdeteksi di sebuah kapal pesiar. Dan banyak yang nanya gitu ya, wah ini bakal jadi kayak pandemi COVID-19 gak sih? Jawabannya enggak teman Pro 2. Jadi Direktur WHO Maria Van Kerkhove ini tegas bilang kalau virus ini beda banget sama SARS-CoV-2, di mana hantavirus umumnya menular lewat

Hewan pengerat kayak tikus itu tuh bisa lewat air liur atau urin mereka, dan penularan antar manusianya itu sangat amat jarang terjadi. Dan kasus yang baru-baru ini ketemu di kapal pesiar MV Hondius itu terjadi karena kontak dekat yang sangat lama dengan lingkungan yang terbatas. WHO juga sudah gerak cepat nih untuk kasih tahu 12 negara yang warganya ada di kapal tersebut untuk melakukan pemantauan. Tapi intinya teman perdua ya, risiko penyebaran dinilai sangat amat rendah. Jadi buat kamu yang mungkin dari kemarin gitu ya baca headline berita yang lumayan agak serem gitu, sekarang udah bisa napas lega nih. Intinya kamu bisa tetap menjaga kebersihan lingkungan kamu, cuci tangan, dan pastikan rumah bebas dari tikus. Gak perlu panik berlebihan karena dunia udah lebih siap belajar gitu ya. Jadi pengalaman kita kemarin gitu kan, pengalaman mengalami atau melawan COVID-19 teman-teman.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

We're back teman Pro 2, balik lagi bareng BTB yang selalu siap ngasih kamu info up to date nih untuk menemani aktivitas pagi hari kamu ya. Dan ini ada pesan penting dari Kementerian Haji dan Umroh untuk kamu para calon jemaah haji di Tanah Suci gitu ya. Atau mungkin kamu punya keluarga, mohon diingatkan nih ya info pentingnya. Karena pemerintah ini resmi melarang pelaksanaan ziarah atau tur kota sebelum fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau yang biasa disebut dengan Armuzna selesai dilaksanakan. Juru bicara Kemenhaj Pak Ihsan Marsatu menegaskan kalau larangan ini bukan untuk membatasi aktivitas tapi demi melindungi kesehatan para jamaah. Dan Armuzna itu inti dari ibadah haji yang butuh fisik dan mental yang super prima teman Pro 2 ya. Jadi mending kamu simpen dulu tenaga daripada kelelahan gara-gara tur keluar kota. Dan Kementerian Haji juga meminta para pembimbing KBIHU untuk fokus memperkuat manasik dan persiapan spiritual para jamaah. Oh iya, buat kamu yang punya keluarga di sana, kamu juga bisa mengingatkan ya untuk tetap menggunakan pelindung diri kayak payung, memperbanyak minum air putih, dan jangan ragu lapor ke petugas kalau merasa kurang sehat. Karena intinya ibadah kamu nih harus bisa berjalan dengan baik kalau kamu punya stamina tubuh yang kuat juga tentunya teman Pro 2 ya. Dan satu lagi yang penting, pemerintah juga mengingatkan nih buat supaya tidak tergiur tawaran haji tanpa visa yang resmi. Jadi kamu jangan pakai visa ziarah atau wisata untuk haji karena taruhannya tuh kenyamanan dan legalitas ibadah di sana. Sampai 6 Mei kemarin sih sebenarnya sudah ada 100 ribu lebih jemaah kita yang tiba di Tanah Suci. Yuk mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sehat selalu gitu kan ya, diberikan kelancaran dan menjadi haji yang mabrur teman Pro 2.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Back to back.
1: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100, lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal, lagu hits gak pernah benar-benar hilang, cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum, gue dari Raim Lawa de Ikro, teman pro 2, menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 55 menit pagi hari ini ya. Dan buat kamu pecinta sepak bola tanah air, ini lagi heboh banget di mana laga El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang harusnya sebenarnya digelar di minggu ini tanggal 10 Mei 2026 resmi batal diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi Pak Pramono Anung ini selaku Gubernur Jakarta belak-belakan katanya ngaku, gue tuh kecewa banget sebenarnya karena beliau tuh berharap duel panas ini bisa berlangsung di Jakarta. Tapi ya apa mau dikata ya teman Pro 2 ya, ini kenapa gue jadi Betawi nih. Jadi karena memang ada salah satu agenda organisasi masyarakat di Istora Senayan dan alasan keamanan yang membuat pihak berwenang ini harus mengambil keputusan berat. Akhirnya operator Liga atau I-League ini resmi menginstruksikan Persija untuk menjamu Persib jauh-jauh ke Stadion Segiri di Samarinda. Dimana Direktur Utama I-League Ferry Paulus juga bilang kalau pemindahan ke Kalimantan Timur ini adalah jalan keluar terbaik biar jadwal pertandingan nggak berantakan. Dan mengingat juga sih ya, agenda di Jakarta sepanjang bulan Mei ini emang lagi padat-padatnya karena memang faktor keamanan tetap menjadi prioritas nomor satu. Aduh, sebenarnya sayang banget ya teman Pro 2 ya, karena atmosfer GBK tuh harusnya bergetar kan, lebih kerasa banget nih, apalagi ini duel El Clasico yang ikonik lah aku bilang gitu teman Pro 2 ya. Jadi kali ini harus pindah ke Samarinda. Buat kamu mungkin para supporter, meski nggak bisa dukung langsung di stadion, jangan sampai semangatnya kendor ya. Tetap kawal tim kebanggaan kamu lewat layar kaca. Dan siapapun pemenangnya nanti, yang penting tetap junjung sportivitas dan sebagai fansnya jangan marah-marah lagi ya. Udahlah ya, fine-fine aja.